Masari, Masari. Con la puche. Masari, Masari, Masari, Masari, Masari, Masari. Lo rompe el party.